ne deni shi yang lai ni na. Ta ni mo ta de shi na kri ni ni sam la thong dong ni on ne jor ba yogi na se ore la. Ta de shi shi na kri ni oso zam bun ni da ko su yi ne sho mon ni. Jum zin se lo ni na lo su yu ring su me rong. Sa ju ko top che chen na kang bu lo su ni. Thong ju chen na kang bu lo su ni. Ken ju chen na kang bu lo su ni. Lo su han ma la mon chala thi rang mon. Ijik se ta lo su che long ju sa ru shuk che. Ijik yawa number da wo de tu gyo ka wo ro gu ni ijik se. Tashina kyadagon nye utmodo kyabon mono yagin lai nom nye. Tane dengi shiyan le losu yurin suyumiro nye. Dagda yurin ne gyurjan chiwe dungi dini yinz. Dagda nina nye ngodo nye gom dagda bo. Nye ngodo di yurin ne gyurjan nina nye ngodo di mizi utnega tse rungbu sugu yina yang. Tama shivu shukji nye waga gejun ta chudu ni. Ijik le da halam nye shuge ya nye waga warela. Halam nye shuge yina nye waga dungi zi toza sara ya. Tapi milisian mah tapi juga orang lain punya. Udah modal sama tuhannya na. Tapi udah macam na nelayan kan nyamdo man me orang la. Sini nyamlen yang gini na ya udah pendora itu. Kadang bela mana nasi. Tapi na nanya kardu susu me. Kadang bela mana nyamlen bela nasi orang. Kadang bela mana nasi. Malam kencing Allah tak dulu show. Malam kaya tak bodoh punya. Bicara setung arsho punya. Malam ya doanya ambil pasai. Setung arsho punya. Tujuan hari malam ya na mina kamu cerung buru si irgam kamu cerung buru nampat apa. Jadi junior cerdik loss bawa macam itu. Kadang malam nasi ulda ya. Dikci, dikbaya esokan minang, dikbaya esokan dia nanti tuan arsho ni, dosa sih nanti dosa nampun. Malam ya doh ni aku. Semang odo, orela dikbaya lega ya esokan dia nanti jumzin silonya nanti. Tak si kau mangsu ringsu suku ini, bina dikbaca mangsu ya juga macam. Ijik si tuan tuan ya dosa sih ini nanti bina si tik dikbaca dah. Kau ya saru je saru ini, sarwa maya waya kibaca makai. Yang kita cuma kepinan na, yang kita lasan juga noi na. Ijik se nombor dapat itu juga jual noi me. Ijik se kadang bela mana se, dikjen se tunggal show ni malam udang itu tapju loju lain noi. Malam lojar tejones sebar juga kain dah. Siensi yuzam tejones sebar juga kain bahnya. Ta, naga nih mati ada me azul. Malam lojar tejones ni na. Malam nengah, mungkin marukom tu ya, marinya ya. Mirim tombol ore, tapi mirim nengah dewa nyawanya nama cipu yang kau topce number dapat tak si mirim tombol ini nyawa mana ore lah, mirim number dapat deh, tapi mirim number dapat tuan mina ini nunda, miti se lo jalu bi miseti lo jalu mirim number dapat tuan ya, itu sugoji yar sewi na soroi na soroi miti ya, minam lo jalannya na tombre jalu ore lah, dewa nyawanya, jadi mirim kau cipu ya ya. Sebab juga kain baju kumsang ini nanya kum. Yang mission mati, sih mission mati silonya na, usamnya na halam de. Kamu ti, kamu nesum de. Orde sih usam de nyones. Bi mibrin ga kipu ngado de. Orde la, kamu ti ne madam mibrin matu omsho. Sih usam de nyones sebab juga kain baju. Yang ya curo ini nata minai ni me. Ud minai sih kebar silon yang ridam da. Sebab deda niga lans dewa tane ciro mes. Sering sedung ni gaya, cewek dusu tender sesnya. Tahu, minyaknya se, mungkin tong seru sukce, sorbol sukce, dewa cewek mana, negar tambahi mainnya honda. Orang, sebab juga kaya mbak, sebab deda ni gaya, dewa dana ciri orang mainnya, tapi mohonjum ni honda. Mungkin negar tong aja asli mohonjum, orang lah. Mizin negar mohonjum, mungkin lo, tomre jatung aye ne, kama thi madam matung aye ne, tapi sebab mana ni negar tambahi mainnya honda. Udungado sering sedung niga yang mesinnya cerumbu sugun miti yang cerumbu menu ya ya setundung ado de musugun minai noy nanya om niga sya cibu dusu dender seinya na sibul sijuk dusu ombul thor mesika jab kriya tesu ina mesinnya rangsi ni yano sho cibu yago sho ti yago sho ni yago sho ni juce kambu semnya cemang ado de kani sedung ado de mado menu me lag dunyo menu me. Na susu muda, orang la, dua sumnya na, dua nya na, time ganja tu me, mahu banya na, subuh onjuk tujuh jessi ni jem, deh banya na, na gesaru jessi ni jem, tada banya na, tada jessi jem, orang la, tak deh banya na, tada rangkia walong ya, mizin dengan orang ya, tak, tumbriko, ningko, orang ini, tada sampai ya jual leka kambusya, thoru jab giri ya, ti desa, kama lengan tu flashback deh ya sa. Mudah ti orang tanya mana mereka. Ah, nangar cebish kadi yang gay. Jika kamu rasa jualan, no perlu tujuh nom mudah je orang la. Semangka ganja raja orang mudah utsi kebar ti orang mana. Mana mudah, na maya orang mudah ini. Itu mudah ini ni orang.

nang nyamlem bayi ime nalen daga me pandita sharma kambu se ut pandita trabache ta sikam madga makan gandhi nuni bir kambu se ya chik respect nye wala sikam maya goya mengche na pusuku nye toya sa tong nye sum nye ore topche sa yo mar tong jo ichi ja tong jo ichi yan jo kom tu ichi su jo it mado mono pandita tisha pusuku nye meng togo me bir se ore pinang nyamlem sisi yado mahan yume ichi sa du jun pechenenga tawe yobwe medongye na rangnanggebul tanga nanangmato tenenga yamgedu ina tawe yobwe medongye na hantar hantangyegen nangse semjene imbul, langboche imbul miksege langboche na songbul shengnanenga bisa temla buruya ure sabitmato temla buru itzeje balabla tingi rangnanggoto chu itzeje kiamage chalala nyibur I semjene namagana yago itzeje un marater udnena terdume ure ta minansirubato udmato yaya Tapi yang memedongshindo, jisau nengang ar gebur, junjo cuma nengat datang kardi yang memelong gaya tegu solo, nelap se gaya nyengu kusur udang amukan nama, udang itu mi zamulin nengang gebur, soalnya mi kampus sejat jadah monom nyam, oh biar segang makan gentini, ah biar lubjung monotni, biar cunau monotni, soalnya mi bahaga te ya, bisim nengang sinoja ngar se makan jume, utama je, tapi yang memedong ngodot, mang je mebarsu, seje Palapungoda tingye wada imye. Inang makano yaya, melang tsumye gangbusha, tsuya ya jachya ya kawo ina, inang melang nga marde imsho nye. Marde wa ina, mesichi ime ore. Ijik rangsha, tibwa sa yomye. Ijik se dwa namo no, tibwa sa ya siya yolo nye ore. Ijik minang, shenmasha, shurjang mento yo imbol, mambibi ya yo imbol ore, wadna yadamo no nye gom. Chungna, shenmanang rangle, toshu ga salatong, wad tongmede wa ina, Cikgu ni ya, orang makan ini na makan macam makan orang ni, umur dia yang nanti usir aja ni. Sumpah dia, gua cuci cah ni. Kadai semje nyam je bes, minyak mala terusnya na, sehala minyak jual angkut, disini cide terusis. Tada na susung ada naim. Kadai semje nyam je bes minyak mala terusnya na, sini na. Mithi se ina sya mat dukja de ya gua ina. Tapi ni kongsi kosong ni, tapi dua ini show dia. Ni kong mesi ya cikgu ni suku ina. Tukja syat gan binang sya kyun ya jum ye. Pena dendrup se tashi sya meng de to tukja ya goyi na. Tashi binang se tori jawab de bigo sum ye. Tata na dang krishin gan matungo do ya ya. Surti yi na tori de tamba ya na. Birne barabara syong ya. Ijik tibwa munu syong yung udungo do ya goyi na nyo gomda. Yang dendrup se tashi sya meng de to tukja ya bo. Tashi se se gan masyari ya sugu yi na. Dendrup se tabdab ya jum ye. Udaya rejim ya gyo re. Ah, bisa lendok dah demi bina yang desti, nogorti, nanti, kamu ya jumni, udah mau dora jums. Kadai semje nyam jebe minyak malah terusnya. Ijik si, ngar halamalam konsi dun gosum show. Halamalam konsi ina, yang berita bocor maya jum, pendon umni ora. Udah mau dasha tu ina ni udah jum show. Kadai semje nyam jebe, semje nyam jebe, semje ni na ngar sya, ora misha. Nyam jeba ni na lenti ramai bia sugu ina, rasa kyun ya jumni ora la. Ijik se minye malanya na nyenpo mundo cik meng togan na sya toru kongsi gosum ya cho xie na as xie na nye na jwa imda xie na minye jwa lang kyu dixin jide cho mi jis da ana ina se minang sya dukja sya du meyanya gomda junju chumbo se kreshi na mi xie na se ii sya dukja ya gom meno meyanya ii xie na sya dukja terang maya wa nye jwa ya domda ana ii mi su gang sya meng ma to wa ii mi su gang sya kong mi zigo wa kaya lo nye gom Shenmasi tsuri nina isha udungodo nido ina ina toraya nyejumunum nyehonda. Orela, tira ime da rikbachi udungodo kai girtong ina tira ime nye. Ore, ta suwe ina chowe machi yagur yang dadana ngar shusungudo bre brega kongcho docha udnang bejutong ya yang lega nambar dago chubjub nom nye. Pena, dadana shusungudo suma idam suma chenam ba kongse suula. Orela, Kyobsong sugula, Duktang Tsunsong sugula. Udna kaambu silo nyena, ngomaga beri udungado noumenu buru tsuoji, mi bakti sha, yang kondro kongado hatsaludu duno yena, semnenga jambanyinji gosum. Semnenga jambanyinji jinyik, baaji halamdi kongsi kongado duno yena, yang mi bakti dude yu. Halam lela shunum nye. Ijikse, dukwa doshi tola chodo majiji shinji shila chasilo nye, jikje nye ula udna kaambu summa jina ore, temur. Pelajar usul ni mungkin bagi kebur senka lo menunggu agen nak kanda lakukan agen pelajar usul ni mungkin ada. Ijik se udah jumzen je, mungkin pelajar juga dah menomnya. Anu sih tu.